Di sini siaran luar negeri Akashvani, Seksi Bahasa Indonesia, India. Saudara-saudara pendengar di seluruh kepulauan Republik Indonesia dan di mana saja siaran kami ini dapat didengar, penyiar Anda Anita Das dengan semua staf dari Seksi Bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi dari studio di sini kepada semua pendengar kami. Ikutilah beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini. Siaran kami ini dapat Anda ikuti setiap hari melalui dia gelombang 15.260 kHz pada jam 7 sampai 8 waktu India, yaitu 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Acara kami untuk pagi hari ini adalah sebagai berikutnya: setelah warta berita lagu instrumentalia, komentar lagu rakyat India, acara spotlight, lagu-lagu India, dan akhirnya acara sukhania. Di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Sebagai acara yang pertama, kini ikutilah warta berita. Warta berita disampaikan oleh Anita Das. Sari berita penting. Perdana Menteri Narendra Modi menyatakan bahwa investasi dari negara-negara Nordic di India meningkat sebesar

dan bawah Ebola secara cepat seiring meningkatnya jumlah korban tewas menjadi 131 orang. Dan Manoj Kumar Sharma telah ditunjuk sebagai Ketua Mahkamah Agung Nepal yang baru. Warta berita selengkapnya. India dan negara-negara Nordic yang meliputi Norwegia, Swedia, Denmark, Finlandia dan Islandia telah meningkatkan hubungan bilateral mereka menjadi kemitraan strategis dalam bidang teknologi hijau dan inovasi. Modi menyampaikan pengumuman tersebut saat berbicara dalam konferensi pers bersama dengan para pemimpin negara-negara Nordic setelah menghadiri KTT India Nordic ketiga di Oslo, ibu kota Norwegia kemarin. Perdana Menteri Modi mengatakan bahwa dalam 10 tahun terakhir perdagangan bilateral antara India dan negara-negara Nordik telah meningkat sekitar 4 kali lipat. Perdana Menteri Modi menegaskan bahwa hubungan antara India dan negara-negara Nordik siap untuk menyongsong era keemasan baru melalui perjanjian-perjanjian perdagangan yang baru saja disepakati, termasuk kemitraan perdagangan dan ekonomi serta kesepakatan perdagangan bebas India Uni Eropa. Terkait isu terorisme, Modi menyatakan bahwa kedua belah pihak memiliki sikap yang jelas dan bersatu tanpa kompromi dan tanpa standar ganda. Dalam kesempatan tersebut, para Perdana Menteri Norwegia, Swedia, Islandia, Finlandia, dan Denmark menegaskan kembali komitmen mereka terhadap nilai-nilai bersama berupa demokrasi, tatanan global berbasis aturan, serta reformasi mendesak pada lembaga-lembaga multilateral di tengah dunia yang terus berubah saat ini. Perdana Menteri Modi kini telah bertolak menuju Italia untuk menjalani tahap kelima sekaligus tahap terakhir dari rangkaian kunjungan ke lima negara setelah merampungkan kunjungannya ke Norwegia, Swedia, Belanda, dan Uni Arab Emirat UAE. Modi dijadwalkan tiba di Roma, ibu kota Italia, malam ini. Menteri Pertahanan Rajnath Singh tiba di Seoul kemarin dalam rangka kunjungan resmi selama 3 hari ke Korea Selatan setelah menyelesaikan rangkaian kunjungannya ke Vietnam. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Rajnath Singh mengatakan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk semakin memperkuat kerjasama pertahanan dan kemitraan strategis antara India dan Republik Korea. Selama berada di Korea Selatan, Menteri Pertahanan Rajnath Singh akan mengadakan pembicaraan bilateral dengan mitra sederajatnya An Gubak. Kremlin kemarin mengkonfirmasi bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT BRICS yang dijadwalkan berlangsung pada bulan September tahun ini di New Delhi di bawah kekuatan di bawah ketuaan India. Kedutaan Besar Rusia di Afrika Selatan melalui sebuah unggahan di media sosial mengutip pernyataan salah satu ajudan Presiden Putin, Yuri Usakov, yang menyebutkan bahwa Presiden Rusia tersebut akan menghadiri KTT itu pada tanggal 12 dan 13 September ini akan menjadi kunjungan kedua Putin ke India dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Dia sebelumnya mengunjungi New Delhi pada bulan Desember tahun lalu untuk menghadiri KTT tahunan India-Rusia ke-23.

Sebelah-sebelah pendengar, di sini siaran luar negeri Akasbani Seksi Bahasa Indonesia India. Selanjutnya ikutilah komentar yang berjudul Hubungan India-Norwegia Mendapat Dorongan Besar. Perdana Menteri Narendra Modi tiba di Oslo pada hari Senin sebagai persinggahan keempat dari tur lima negara yang dijalaninya, menandai kunjungan pertama seorang Perdana Menteri India ke Norwegia dalam kurun waktu lebih dari empat dekade sebagai sebuah gestur istimewa yang melambangkan eratnya hubungan antara India dan Norwegia. Setibanya di Bandara Oslo, Modi disambut dengan hangat oleh Perdana Menteri Støre dan diberikan upacara kehormatan militer Guard of Honor. Komunitas Norwegia dan India menyambut kedatangannya dengan meriah melampaui pertunjukan gabungan musik dan tari India. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya diplomasi yang lebih luas oleh Perdana Menteri di seluruh UAE, Belanda, Swedia, Norwegia, dan Italia yang bertujuan untuk memperkuat kemitraan global India di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan penataan ulang ekonomi. Perdana Menteri mengadakan pembicaraan bilateral dengan Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre di Oslo. Kedua pemimpin meninjau seluruh spektrum hubungan India-Norwegia, mencakup perdagangan dan investasi, tindak lanjut atas perjanjian kemitraan perdagangan dan ekonomi singkatnya TEPA, India AFTA, aksi iklim dan transisi energi, ekonomi biru dan tata kelola kelautan, penelitian dan pendidikan tinggi, kerjasama Arktik dan Kutub, antariksa, serta mobilitas talenta. Mereka sepakat untuk meningkatkan hubungan kedua negara menjadi kemitraan strategis hijau, menegaskan komitmen bersama mereka terhadap keberlanjutan dan pertumbuhan hijau. Kedua pemimpin sepakat bahwa terdapat potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kemitraan ekonomi dan komersial. Perdana Menteri menyambut baik peningkatan investasi oleh perusahaan-perusahaan Norwegia di India. Kedua pemimpin menggarisbawahi tujuan untuk melipat gandakan nilai perdagangan saat ini antara India dan Norwegia pada tahun 2030 serta mendorong

Yung para perwakilan bisnis untuk mengupayakan jalinan kerjasama yang dinamis di berbagai sektor guna memenuhi komitmen investasi sebesar 100 miliar dolar Amerika Serikat di bawah TEPA dan penciptaan 1 juta lapangan kerja di India. Para pemimpin menugaskan tim masing-masing untuk memperdalam kerjasama dalam bidang ekonomi biru termasuk perlindungan ekosistem laut, pembuatan kapal, pelayaran hijau, terhubungan dan infrastruktur, antariksa, AI, robotika, keamanan cyber, pelatihan pelaut, perikanan, dan aquaculture. Mereka menegaskan kembali prinsip-prinsip UNCLOS dan menyambut bergabungannya Norwegia dalam inisiatif kelautan Indo-Pasifik, yaitu Indo-Pacific Ocean Initiative. Perdana Menteri Modi mengundang Norwegia untuk berpartisipasi dalam acara Bharat Innovates 2026 yang akan diselenggarakan di Prancis pada bulan Juni 2026. Dia juga mengusulkan pembentukan pusat inovasi startup dan hackathon inovasi hijau sebagai kerjasama antara kedua negara, menekankan kerjasama di bidang lingkungan dan energi terbarukan. Para pemimpin menyerukan kolaborasi yang lebih luas dalam teknologi khusus seperti penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon, CCUS, energi angin lepas pantai, serta peningkatan investasi oleh Norwegia dalam proyek-proyek energi bersih di India. Para pemimpin sepakat untuk memperkuat penelitian dan logistik di kawasan Arktik sembari menegaskan kembali praktik-praktik yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Mereka menekankan kerjasama dalam penelitian dan inovasi mencakup energi terbarukan, kelautan, iklim, kesehatan, mineral kritis, teknologi baru, dan teknologi informasi. Di bidang pendidikan tinggi, mereka sepakat untuk menjajaki program gelar bersama, pengakuan kualifikasi secara timbal balik, serta mobilitas mahasiswa dan staf pengajar. Mereka juga mendiskusikan kolaborasi dalam forum-forum multilateral dan bertukar pandangan mengenai isu-isu regional maupun global utama yang menjadi kepentingan bersama. Perdana Menteri Norwegia menegaskan kembali dukungan Norwegia terhadap keanggotaan tetap India dalam Dewan Keamanan PBB yang telah direformasi. Para pemimpin mengutuk terorisme, termasuk terorisme lintas batas dengan tegas dan tanpa keraguan, serta mendesak adanya tindakan global yang terpadu untuk menanggulangi ancaman tersebut. Mereka mencatat adanya potensi dalam kerjasama pertahanan dan kolaborasi industri pertahanan, sepakat untuk menjajaki kerjasama di negara ketiga terkait barang publik digital, serta menugaskan kementerian-kementerian terkait untuk membentuk kelompok kerjasama mengenai digitalisasi guna mendorong transisi digital. Perdana Menteri India mengundang Perdana Menteri Store untuk berkunjung ke India. Dalam sebuah upacara khusus di Oslo, Raja Harald V dari Norwegia menganugerahkan gelar Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit kepada Perdana Menteri Modi. Penghargaan ini merupakan tanda kehormatan tertinggi Norwegia yang diberikan kepada kepala pemerintahan asing sebagai pengakuan atas jasa-jasa luar biasa demi kepentingan Norwegia dan umat manusia. Perdana Menteri Modi menyampaikan rasa terima kasihnya dan yang mendalam kepada Raja Harald V serta rakyat Norwegia atas kehormatan tersebut. Dia mendedikasikan penghargaan itu bagi persahabatan bersejarah antara India dan Norwegia, seraya menyebutnya sebagai sebuah penghormatan terhadap kehangatan, kepercayaan, dan kasih sayang yang senantiasa terjalin di antara rakyat India dan rakyat Norwegia. Perdana Menteri India juga melakukan audiensi dengan Raja Harald V dari Norwegia di Istana Kerajaan. Perdana Menteri menyampaikan salam dan harapan terbaik dari rakyat India. Dia menyatakan kekagumannya terhadap keindahan alam Norwegia dan menegaskan bahwa persahabatan yang telah lama terjalin antara India dan Norwegia terus
Tumbu samakin kuat berlandaskan pada nilai-nilai bersama yakni demokrasi, supremasi hukum,

Tata Kelola Pemerintahan yang berpusat pada rakyat. Perdana Menteri Modi dan Raja Harald V mendiskusikan kemajuan pesat yang telah dicapai oleh perusahaan-perusahaan India dan Norwegia di berbagai sektor, khususnya dalam bidang teknologi baru. Audiensi tersebut dilanjutkan dengan kemajuan makan sidang yang diselenggarakan oleh Sang Raja sebagai bentuk penghormatan bagi Perdana Menteri. Perdana Menteri menghadiri KTT Bisnis dan Penelitian India-Norwegia di Oslo. Putra Mahkota Norwegia Håkon dan Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre juga turut berpartisipasi dalam KTT tersebut. Perdana Menteri mengapresiasi pertumbuhan perdagangan dan investasi bilateral yang terjadi. Dia menekankan kuatnya lintasan pertumbuhan India yang terus menanjak, bonus demografi, generasi muda yang berbakat dan penuh aspirasi, praktik bisnis yang tangguh, kerangka regulasi yang ramah investor, serta semangat federalisme yang kompetitif. Dia mendorong peningkatan investasi Norwegia di India pada sektor-sektor kunci seperti ekonomi biru, pembuatan kapal, transisi hijau, energi terbarukan, teknologi kesehatan, mineral kritis, dan perusahaan rintisan. KTT India Nordic ketiga juga diselenggarakan di Oslo, di mana Perdana Menteri Modi bertemu dengan para pemimpin dari kelima negara Nordic, Norwegia, Denmark, Finlandia, Islandia, dan Swedia. Sekian. Itu tadi komentar saudara-saudara pendengar di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Kini ikutilah acara lagu rakyat India. Dalam acara ini kami menghibur Anda dengan sebuah lagu dari daerah Bihar.

0: Para pemirsa yang terhormat, kami melayani Anda sekalian melalui siaran ini bukan hanya supaya bahasa Indonesia tetap jaya di udara saja, dan para pendengar kami agar tetap update dengan berbagai macam perkembangan yang terjadi di sekeliling dunia termasuk India. Akan tetapi, juga supaya hubungan dayat antara kedua negara agar tetap terjalin. Mohon agar para pendengar kami kirimkan laporan mereka tentang daya penangkapan siaran kami di daerah Anda masing-masing, lebih baik pakai kode SINPO, serta saran-saran Anda berkait siaran kami ini, supaya kami dapat meningkatkan mutu siaran kami untuk melayani Anda sekalian sebaik-baiknya. Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui postel atau email. Harap dicatat email kami sebagai berikut. air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi lagi. air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini. Terima kasih.
1: Dengan demikian, selesailah acara kami untuk pagi hari ini.

This is Siaran Luar Negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, penyiar Anda Anita Das dengan semua staf dari Seksi Bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi, selamat tinggal, sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih banyak.